0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie dan Kak Desi di edisi spa dan nih teman-teman. Jadi yang tadi Winnie bilang, ini bakal balik lagi di jam 9 ini buat bawain informasi apa ya. Kalau tadi di jam 8 Winnie udah kasih informasi seputar kesehatan. Nah di jam 9 ini Winnie bakal bawain bakal ngasih informasi kilas balik atau informasi sejarah di tanggal 11 Mei ini nih teman-teman. Nah, ternyata tanggal 11 Mei menyimpan banyak peristiwa penting dan menarik nih dalam perjalanan sejarah dunia maupun di Indonesia. Nah, teman Pro 2, salah satunya adalah lahirnya organisasi pendidikan besar di Indonesia, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada 11 Mei 1954. Organisasi ini hadir sebagai wadah pelajar untuk berkembang dalam pendidikan, kepemimpinan, dan nilai kebangsaan nih. Nah, kalau tadi di 11 Mei 1954, nah di dunia teknologi sendiri pada tanggal 11 Mei 1997, sebelum kita lanjut, sebelum ini lanjut buat mengulik lagi ada apa di tanggal 11 Mei 1997, ini punya beberapa lagu dulu nih buat kita dengerin sama-sama buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Kenapa kamu lempar?
3: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
3: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
3: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
3: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
3: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
3: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
3: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
2: Nih.
1: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, di dunia teknologi sendiri pada tanggal 11 Mei 1997 menjadi momen bersejarah nih. Ketika komputer catur milik IBM bernama Deep Blue berhasil mengalahkan juga juara dunia catur Gary Kasparov. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sekarang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fm.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: masih stay di 89 FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kalau tadi di jam 9 ini udah bagiin beberapa informasi kilas balik ya, atau informasi sejarah. Nah di jam 10 ini Windy dan Kak Desi mau pamit undur diri dulu nih teman-teman. Kak yang tadi udah Windy bilang dari Windy dan Kak Desi bakal temenin teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, karena nanti di jam 10 sampai dengan di jam 3, di jam 10 ini sampai nanti di jam 3 sore, teman-teman bakal ditemenin sama Bunga ya teman-teman. Karena gak berasa banget nih, Winnie dan Kak Desi udah nemenin teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah, waktunya kita pamit undur diri. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rr.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produtora Hitlist.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Sembilan FM Pradua Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hai hai hai, welcome to Pradua Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pradua tentunya di santai siang ini dari jam 10 sampai dengan jam 3 nanti. Tentunya bakal banyak topik-topik pembahasan yang akan kita bahas. Untuk kita tetap stay tune, dan ini dia 3 lagu pertama.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, Satu Bangsa,

Oke, okay, teman Fredua, nanti di jam 11 Bunga pengen ajak teman-teman kita masuk bahas informasi lokal atau info kejadian, peristiwa yang terjadi di seputaran Kabupaten Fak-Fak. Nah, kira-kira ada informasi terbaru apa saja yang bakal kita bahas dan juga kita kuras bersama? Teman-teman tetap stay tune aja. Nanti Bunga bakal balik lagi di jam 11. Tentunya ada 3 lagu yang bakal Bunga putar. Ada Setengah Mati dari Cuff Project, ada Getting Over You dari Love, dan ada Separuh Nafas dari Firzah. Buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan buat yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur ya, tentunya di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Satu lagu terakhir teman Pro 2, ada malu-malu tapi nyaman dari Lyoda. Ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp ya, minta diputerin lagu dengan judul Remuk dari Anggi. Boleh nanti di jam 11 paling awal Bunga bakal putar teman-teman, tapi kita tutup dulu jam 10 kita dengan lagu dari Kalyoda yaitu Malu-malu tapi nyaman.

0: yang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.

Oke, teman Pro 2 dari request lagu yang masuk di WhatsApp ya. Selamat pagi Kak, will request lagu dengan judul Remuk dari Anggi Carlo. Ini requestan dari Kak Julia ya di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan pastinya Happy Monday. Oke, thank you Kak Julia. Ini Bunga bakal putarin lagu requestannya Kak Julia. Dan buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan requestan lagu, boleh sekali join WhatsApp 0811 489 4990.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke, teman Pro 2, informasi lokal yang pertama nih, datang dari mana? Datang dari prosesi adat dan religi akan warnai perayaan 132 tahun misi Katolik. Kabupaten Fak-Fak akan menjadi pusat pelaksanaan perayaan 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua yang dijadwalkan akan berlangsung pada 19 hingga 24 Mei 2026. Momentum iman tersebut dirangkaikan dengan syukuran 1 tahun Episkopal Uskup Timika. Perayaan ini menjadi salah satu agenda besar Gereja Katolik di Tanah Papua karena tidak hanya menghadirkan kegiatan rohani, tapi juga nampak tilas sejarah masuk misi Katolik yang pertama kalinya berkembang di wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Berdasarkan susunan acara yang dipublikasi panitia, kegiatan diawali pada Selasa 19 Mei 2026 dengan pendalaman dan juga penyempurnaan naskah buku sejarah misi Katolik Papua di Graha Lekoka. Agenda tersebut bertujuan menyelesaikan dokumen sejarah resmi Gereja Katolik di Papua sebagai warisan bagi generasi mendatang, teman Pradua. Kemudian pada Rabu 20 Mei 2026, umat Katolik akan mengikuti misa arwah bagi para perintis misi Katolik di Papua yang dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja BRH. Misa tersebut dipersembahkan bagi para misionaris, imam, biriawan, biriawati, guru jemaat, dan juga tokoh umat yang berjasa dalam pertumbuhan Gereja Katolik di Tanah Papua. Rangkaian prosesi adat mulai dilaksanakan pada Kamis 21 Mei 2026. Panitia menjadwalkan pengantaran patung Bunda Maria dari Gereja Santo Yosef menuju Gereja St. Petrus Torea sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah awal misi Katolik di Papua. Prosesi tersebut juga dimaknai sebagai bagian dari persembahan nampak kilas perjalanan awal para misionaris yang membawa pewartaan Injil ke Tanah Papua. Kegiatan adat dan rohani dipadukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya lokal yang hidup berdampingan dengan gereja. Memasuki Jumat 22 Mei 2026, kegiatan dipusatkan di Kampung Sekru. Umat akan mengikuti pengantaran patung Bunda Maria, prosesi adat, ibadah nampak tilas, dan prosesi penyerahan Rosario di lokasi pendaratan perdana Pastor Lekok. Selain itu, dilaksanakan rel rosani dan doa estafet bersama patung Bunda Maria yang melintasi sejumlah titik wilayah Fak-Fak Tengah. Kegiatan doa tersebut dimaksudkan untuk mendoakan perdamaian dunia, Indonesia, Papua, serta kerukunan antar umat beragama. Pada hari yang sama, panitia juga menjadwalkan pemberkatan salib di misi di Kampung Raduria, teman Pradua. Salib tersebut menjadi simbol pewartaan dan juga tonggak sejarah perjalanan misi Katolik di Tanah Papua. Selanjutnya, patung Bunda Maria akan diseberangkatkan menuju Pulau Bonyung untuk pelaksanaan pastinya Arka Bunda Maria, teman Pradua. Dan informasi ini merupakan informasi lokal. Bunga udah gak sabar nunggu event kegiatan ini berlangsung karena nanti juga bakal Bunga jadikan konten, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar Papua, terutama di luar Fak-Fak, pengen menyaksikan kegiatan ini, boleh stay tune aja ya tentunya. Tetap di 89 FM karena nanti Bunga bakal balik lagi dengan informasi lokal selanjutnya.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita next di informasi selanjutnya ya, masih dengan informasi lokal, yaitu tentang prajurit TNI yang diingatkan bijak menggunakan media sosial. Teman Pro 2, Bunga masih punya 3 lagu. Teman-teman tetap stay tune untuk mendengarkan isi dari berita tersebut. Ada Malang Santai Sayang dari Sal Pribadi, ada juga Aku Bukan Untukmu dari Anggi, dan ada Bila Bersamamu dari Nijay.

0: kaget.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Informasi lokal selanjutnya datang dari prajurit TNI diingatkan bijak menggunakan media sosial. Komandan Subdenpon 1812 Kamfakfak memberikan himbauan tegas kepada seluruh prajurit di jajarannya terkait penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Penegasan tersebut difokuskan pada larangan untuk melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial selama jam dinas maupun saat mengenakan atribut kedinasan tanpa izin resmi dari pimpinan satuan. Himbauan ini disampaikan sebagai tindakan lanjutan arahan dari Pemda 18 Kasuari guna menjaga profesionalisme dan juga kode etik prajurit TNI Angkatan Darat pada Jumat 9 Mei 2026. Kapten CPM menjelaskan setiap prajurit dilarang melakukan aktivitas live streaming di beberapa platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya apabila sedang berada dalam jam dinas aktif maupun menggunakan seragam dinas. Meskipun berada di luar kegiatan formal tanpa persetujuan dari komandan satuan. Menurutnya terdapat sejumlah alasan penting di balik pengetatan aturan penggunaan media sosial tersebut. Selain untuk mencegah kebocoran data, lokasi maupun rahasia kegiatan militer yang tidak sengaja terekam kamera. Aturan itu juga bertujuan untuk menjaga kewibawaan prajurit di mata publik. Informasi ini merupakan informasi lokal terakhir dan tentunya Bunga lansir dari rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Oke, teman Pro 2, 3 lagu nih Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Karena jam 12 kita sudah masuk di informasi MKM dan juga kuliner. Sekali nanti Bunga bakal kasih rekomendasi makan siang yang cocok untuk menemani teman-teman makan siang di cuaca fak-fak yang lagi mendung-mendungnya. Aduh, kenapa sih selalu mendung? Ya, seperti yang Bunga katakan, mendung itu belum tentu hujan. Dan dikasih harapan belum tentu diharapkan. Yeah.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya C.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Sudah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: lu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masuk di rekomendasi makan siang ya. Tentunya dengan cuaca fak-fak yang lagi mendung-mendungnya, Bunga punya beberapa rekomendasi makan siang yang kayaknya cocok nih. Yang pertama ada bakso kuah hangat. Aduh, kuah kaldu yang panas dengan cuaca yang mendung itu selalu masuk teman-teman. Tambah sambal sedikit, aduh sudah nikmat sekali itu. Kemudian juga untuk rekomendasi makanan kedua nih, ada makan siang kedua lebih tepatnya, ada soto ayam atau soto daging. Hangatnya itu bikin badan rileks tentunya, apalagi kalau dimakan siang atau sore. Aduh, ada juga rawon nih teman Pro 2, yang pastinya memiliki kuah hitam khas Jawa Timur yang cocok sekali buat cuaca yang adem dan juga mendung. Aduh Bunga nih, kalau kehajat-hajat baru dapat rawon tuh, sudah selamat tinggal. Itu yang mau pulang-pulang sudah, Bunga duduk makan terus. Oke teman Pro 2, ada dua lagu untuk menutup jam 12. Nanti kita bakal ketemu di jam 1 tentunya dengan informasi seputaran olahraga. Ada Semata Karenamu dari Mario G. Cloud dan juga Cinta Suci dari Stinky.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke teman Pro 2, kita langsung aja masuk ya di informasi seputaran olahraga. Waduh, karena berhubung waktu di studio ini kan menunjukkan pukul 13:27 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, tandanya kita sudah masuk ke informasi seputaran olahraga. Kira-kira ada informasi apa aja yang bakal kita sajikan dan tentunya bacakan untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pradua. Untuk kita teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik dengan informasi olahraga pertama. Kira-kira kita bakal bahas apa? Kayaknya kita enaknya bahas tentang bola ya teman-teman. Oke, 3 lagu dulu, ada Melangkah Dalam Senyap, ada Back to You, ada Jalan Terbaiknya. Teman-teman tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, di teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke teman Pro 2, informasi selanjutnya masih dengan informasi olahraga. Usai promosi ke Super Launch 2026-2027, Adayaksa FC siapkan markas baru di Ternate. Adayaksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super Launch 2026-2027. Klub tersebut berencana memindahkan markas dari Banten ke Ternate, Maluku Utara untuk menyambut persaingan sepak bola Indonesia musim depan. Usai menggantikan dan juga mengamankan tiket promosi, manajemen langsung bergerak mencari stadion kandang yang akan digunakan sepanjang musim depan. Pemilik Adayaksa FC, Eko Setiawan, mengatakan Ternate menjadi salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan. Aduh, gue gak pengen tahu nih alasannya kenapa. Kapasitas ya promosi yang didapat setelah Adayaksa FC mendudukan Persipura Jayapura pada skor 1-0 pada laga playoff Champions Liga 2. Gol tunggal kemenangan dicetak di Adilson Silva pada injury time babak pertama di Stadion Lukas NMB Jumat 8 Mei 2026. Tentunya informasi ini Bunga lansir dari rri.co.id.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan

ke teman Pro 2, satu lagu terakhir untuk menutup jam 1. Kita bakal ketemu di jam 2 dengan informasi seputar entertainment. Dan tentunya jam 2 ini merupakan satu jam terakhir di segmen Santai Siang. Oke, dan buat teman-teman yang mau request lagu, mumpung Bunga masih menemani ruang dengarnya teman Pro 2 sampai jam 3, ayo buruan request lagu di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Ada Heavy dari Lignic Prague. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke teman Pradua, waktu di studio menunjukkan pukul 14 lewat 5 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Duh, di luar sudah mulai mendung ya. Baru aktivitas hari ini cukup padat, tapi Bunga berdoa semoga tidak hujan teman-teman. Karena memang habis ini masih mau pergi lagi untuk urusan lain ya. Teman-teman juga pasti Bunga yakin yang kerja juga belum mau jam pulang. Tentunya berdoa untuk tidak hujan ya, karena baju mungkin hari ini masih digunakan di hari esok. Dan tentunya hari Senin ini aktivitas padat sekali. Kenapa? Karena pastinya sekolah sudah balik aktif. Kemudian juga yang kampus sudah mulai aktif kembali ya. Ada Bersenja Gurau nih dari Raim Laode, Back to Me dari Lindas, dan juga ada Crush dari Bella Port.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke teman Pro 2, jadi Bunga mau cerita sedikit. Bunga tuh baru saja baca salah satu info tentang perjodohan, teman-teman. Perjodohan, ternyata kita tuh kalau mau dijodohkan oleh orang tua, tapi umur kita tuh sudah di atas 18 tahun, kita tuh punya hak untuk menolak, teman-teman. Nah, Bunga tuh tadi sempat nonton salah satu konten kreator, dia tuh cerita tentang kehidupan dia yang dimana dia ini kan sekolah di luar negeri, teman-teman. Dia lagi kuliah menempuh pendidikan S1 di luar negeri, di Australia lah. Nah, terus setelah dia selesai SMA, waktu sebelum berangkat itu mamanya tuh sempat kasih satu permintaan yang mungkin permintaan ini tuh tidak wajar dari ibu-ibu yang lain. Biasanya tuh kan orang tua tuh berharap pulangnya anak itu mungkin bawa ijazah, kemudian udah berpenghasilan ya. Ibunya ini karena mungkin kakak ini dia itu anak satu-satunya, ibunya minta supaya pulangnya tuh bawa cucu dan juga suami, gandengan gitu. Nah, si kakak ini kuliah udah mau selesai, udah di penghujung semester tahun ini insya Allah selesai katanya. Nah, dia tuh cerita kalau mamanya tuh nelfon dan tanyain, udah dapat jodoh belum? Kalau belum nanti mama yang jodohin. Makanya Bunga tuh langsung cari informasi tentang perjodohan. Kira-kira kita bisa menolak nggak sih kalau umur kita tuh sudah di atas umur yang memang sudah bisa dikategorikan menjelang dewasa lah ya kan. Nah ternyata perjodohan itu tidak diwajibkan gitu teman-teman. Jadi kalau tunangan itu beda ya, tunangan sama perjodohan itu beda. Kalau perjodohan itu kita tidak saling kenal, kemudian kita dikenalkan oleh orang tua kita masing-masing, kemudian menikah gitu. Sementara kalau tunangan ya pastinya mungkin saling kenal sebelumnya, terus kita menjalin hubungan, kemudian bertunangan gitu. Beda lah ya istilahnya. Nah, Bunga tuh berpikir ini kalau tiba-tiba Bunga ada di posisi itu, Bunga harus ngapain teman-teman? Karena jujur saja, setelah ini tuh Bunga belum ada pemikiran untuk menikah. Kedepannya tuh belum ada sama sekali pemikiran untuk menikah. Mungkin kemarin-kemarin tuh sempat ada, tapi nggak dulu deh kayaknya. Lihat orang keliling dunia ini enak nih, kayaknya saya harus menjadi bagian daripada itu ya. Terus udah tidak ada pemikiran untuk menikah lagi. Bicara soal informasi entertainment, kemarin tuh Bunga sempat lihat salah satu konten kreator. Beliau ini perempuan, beliau gak tuh. Jadi perempuan, kemudian dia tuh punya challenge untuk dirinya sendiri. Yang dia mulai challenge-nya itu dari tahun 2025, di mana dia tuh akan mengelilingi dunia dengan budget yang dia dapat dari hasil kontennya. Wih, luar biasa sekali. Dan Bunga tuh sampai selawatin kayak Allahumma shalli ala Muhammad, semoga di masa depan Bunga bisa kayak gitu, amin. Katanya perjuangan dia buat pengen keluar negeri itu dari tahun 2016, dan 10 tahun kemudian, hampir 10 tahun baru bisa tercapai. Bunga yakin sih, mungkin proses itu memang lama, tapi hasil itu tidak pernah mengkhianati proses.

0: Radio Fak-Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tiga lagu lagi tentunya bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, di luar ini hujan sudah mulai turun kayaknya. Walaupun tidak besar ya teman-teman, tapi kayaknya sudah mulai ya lumayan mendung lah. Tapi Bunga berharap semoga tidak hujan, hujan yang deras ya, karena Bunga harus kampus lagi teman-teman hari ini. Dan habis ini sebelum ke kampus ada beberapa agenda yang harus diselesaikan. Ada Izinkan Aku dari Ungu, ada Akankah Dia dari Side Pony, ada juga My Boo dari Alika teman-teman. Tetap stay itu di Produa Fak Fak, karena ini tiga lagu terakhir yang bakal Bunga putar di Santai Siang, dan ada dua lagu penutup nanti.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 14:54 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, waktunya apa? Waktunya Bunga pamit undur diri dari kamu punya ruang dengar. Tapi kamu tetap stay tune ya, karena di sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Sukli. Tentunya kamu bakal seruan-seruan sampai dengan jam 8 malam nanti. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak and see you semua. Bye.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

훌륭하진 girl. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi nih di frekuensi tentunya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Aman kan? Nah, kalau tadi teman-teman ya udah ditemenin bareng Kak Bunga di santai siang nih. Nah, tentunya di sore ceria bareng Sukli, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Waduh, Sukli agak telat ya teman Pro 2 ya, soalnya sekarang fak-fak itu lagi hujan rintik-rintik nih teman Pro 2. Aduh, tapi rintik-rintik juga tetap agak ya ngaruh juga ya sama perjalanan kita ya tentunya. Pokoknya buat teman-teman juga harus tetap hati-hati, oke? Okay? Hah, by the way teman Pro 2 ya, bareng Sukri kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukri di edisi sore ceria ini, boleh banget ya langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke teman Pro 2, masih beberapa lagu untuk pembuka edisi kita nih teman Pro 2. Ada lagu dari Jason Alden dengan judul See You When I See You. Kemudian ada dari Bagas Ran dengan judul Beautiful Thing, and dari Adrian Khali dengan judul Alibi. Oke teman-teman, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mob Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Lawan Pro 2, teman terbaik kamu. Informasi lokal Sukli lansir dari rri.co.id. Ketua Wilayah BKMT Papua Barat ingatkan pentingnya amal pengabdian. Ketua Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim atau yang disingkat BKMT Papua Barat, Novia Utami Manararai, mendorong BKMT menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal itu disampaikan Novia Utami Manarai saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Rakerda 2 BKMT Kabupaten Fakfak Minggu 10 Mei 2026. Ia menegaskan BKMT tidak hanya berfokus pada pengajian rutin, tetapi juga harus mengambil peran dalam pendidikan umat, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan generasi muda. Ia menyebut sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian, diantaranya penanganan stunting, pemberantasan buta aksara Al-Quran, hingga penguatan ekonomi umat berbasis keluarga dan majelis taklim. Oke teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way, di studio sekarang teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 16.13 nih teman Pro 2. And ya benar banget teman Pro 2, di pukul 16 ini ya mungkin kita random kali ya, random aja, bebas ya buat teman-teman juga yang mau ngobrol-ngobrol bareng Sukli, boleh banget nih teman-teman WhatsApp di 0811 4894 990. Dan tentunya buat teman-teman juga yang mau request lagu, ya boleh banget ya langsung aja di WhatsApp-WhatsApp nih teman-teman berdua di nomor yang tadi udah Sukli sebutin nih. And by the way teman-teman berdua, kita punya requestan dari teman kita nih, pendengar juga ya, katanya mau nge-request lagu dari Banda Naira nih teman-teman berdua dengan judul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Waduh, penasaran ya teman-teman berdua ya lagunya kayak gimana. So buat teman-teman ya, kayaknya kita langsung aja puterin lagunya buat Kakak Rizky ya. Jangan kemana-mana, Kakak Rizky tetap stay tune terus 89 FM karena setelah ini Kak Sukli langsung bakal puterin lagunya nih. Oke, langsung aja kita puterin bareng-bareng, kita dengerin bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

berdua teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Sore Ceria. And by the way buat teman-teman berdua semuanya, waduh, setelah kita dengerin ya lagu requestan dari Kakak Rizky ya, lagunya ya sangat cocok banget ya menemani sore kita teman berdua ya. Bawaannya dengan nuansa yang syahdu, lembut gitu ya, seakan membawa kita tuh ke dalam suasana yang begitu hangat nih teman berdua. Dan tentunya cocok banget ya buat kita dengerin sambil menikmati sore yang mendung ini teman berdua ya, mendung-mendung setelah hujan nih. Nah buat teman-teman berdua ya yang mau diputerin juga lagu favoritnya ya, mungkin sekalian juga kita bahas-bahas bareng lagunya, boleh banget teman-teman berdua langsung aja WhatsApp di 0811489499. And by the way teman-teman berdua, sebenarnya masih punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman-teman berdua di sore hari ini.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
5: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih stay bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, by the way ya, Sukli punya beberapa lagu juga dengan teman-teman yang aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini nih teman Pro 2. And you know teman Pro 2, di pukul 16.04 ini ya teman-teman, Sukli ada punya satu lagu nih yang kalau bisa dibilang juga lagu ini lagi naik-naik banget nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya lagu ini tuh sudah mendapatkan banyak penghargaan nih teman Pro 2. Tentunya lagu dari Lyodra, Sang Dewi feat Andirianto nih. Nah teman-teman, siapa juga nih yang suka banget ya dengar vokal dari Lyodra nih teman Pro 2. Suka sih, emang favorit banget sih sama Lyodra. Soalnya dia tuh vokalnya tuh tebal, tapi pembawaannya tuh tetap ada perasaannya gitu teman Pro 2. Oke, biar teman-teman gak penasaran ya, langsung aja kita putarin ya Sang Dewi dari Lyodra dan teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kak Hel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hebat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: Info Pro 2 FM.
1: Dilansir dari rri.co.id, mengenal sejarah dan peran penting Hari Polisi Militer TNI. Setiap 11 Mei, Indonesia memperingati Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenang sejarah pembentukan polisi militer di lingkungan TNI. Polisi militer memiliki peran penting menjaga disiplin, penegakan hukum, dan tata tertib di lingkungan militer Indonesia. Keberadaan korps tersebut juga dinilai penting dalam menjaga profesionalisme serta kehormatan institusi TNI. Salah satu langkah yang dilakukan membentuk satuan polisi militer guna menjaga ketertiban di lingkungan angkatan bersenjata. Dalam perkembangannya, struktur polisi militer terus mengalami perubahan mengikuti kebutuhan organisasi dan pertahanan negara. Selain menjaga disiplin prajurit, polisi militer juga memiliki berbagai tugas penting lainnya di lingkungan TNI. Korps tersebut bertanggung jawab melakukan pengawalan pejabat dan pengawaman kegiatan strategis kenegaraan. Informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wow. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 102 FM.
1: Dilansir dari rri.co.id, Menprin dorong IKM ambil peran dalam hilirisasi buah tropis. Menteri Perindustrian mendorong IKM untuk mengambil peran dalam hilirisasi buah tropis dengan mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah guna meningkatkan nilai jual di pasar global. Indonesia mencatatkan potensi ekspor yang kuat pada komoditas pisang dan nanas. Namun pemerintahan menekankan pentingnya beralih dari ekspor buah segar ke produk olahan untuk memperkuat struktur industri. Dirjen IGMA memberikan pendampingan teknologi, peningkatan kualitas kemasan, serta sertifikasi keamanan pangan internasional agar produk IKM mampu bersaing di kancah domestik maupun internasional. Baik teman perdua, teman terbaik kamu, ya, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Pro 2, teman terbaik kamu, masih bareng Sukli juga nih. Taman Pro 2 di edisi sore ceria tentunya. And by the way, Taman Pro 2, Sukli masih setia ya menemani rondengan Taman Pro 2 di sore hari ini nih. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang dapat menemani aktivitas Taman Pro 2 ya. Tentunya lagu-lagu pilihan yang dapat membuat kita tuh asik-asikan lah sunsetan mungkin ya, bisa banget ya sambil dengerin Pro 2 kali ya. Nah, buat teman-teman yang beraktivitas di luar ya, atau mungkin yang sedang stay dalam kamar bahan ya, mager-mageran ya, pokoknya tetap semangat teman Pro 2, tetap tersenyum tentunya ya. Dan bareng Sukli juga kita bakal asik-asikan ya. Dan buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya, boleh banget langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Kenapa kamu lempar?
2: Rabies. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lapar-lapar.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia.

Nomor 2 teman terbaik kamu ya di studio sekarang udah menunjukkan pukul 18.02 teman Pro 2 untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya juga tentunya ya. Dan buat teman-teman Pro 2 ya untuk wilayah Indonesia Timur, Sukri akan sambil menemani sore teman-teman Pro 2 di sore hari ini ya. Sukri putarkan beberapa lagu dan juga akan disusul dengan sholawat tarhim dan juga azan maghrib. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Sukli yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pagi yang melaksanakan. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Kita Indonesia. Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang Sang Pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: banget nih jaketmu, dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang mengembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Lapan Sugar FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Waduh, cuaca kayak gini emang ngebawa kita tuh kayak makin mager-mageran ya teman Pro 2 ya. Nah, buat teman-teman pokoknya di sore hari ini ya, sore menuju malam ya, harus pokoknya tetap semangat ya. Jadi buat teman-teman mungkin ya juga lagi nyiap-nyiap buat nongkrong nih ya, ya mungkin bisa di reschedule karena ya kita nggak tahu ya cuaca ke depan ini gimana teman-teman, tapi ya nggak apa-apa kalau udah di plan mah nggak apa-apa sih. Semua itu kan kadang kan emang tergantung niat dan usaha ya. Oke, teman Pro 2 ya, Sukli masih menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan musik-musik yang tentunya bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. So, buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya, boleh banget ya teman-teman, langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, masih stay tune juga bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, for your information teman Pro 2, di pukul 19.00 menuju pukul 20.00 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang seru nih. Nah buat teman-teman yang mau juga request topik boleh banget ya, langsung WhatsApp di 0811489499. And by the way, masih ada beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kalau Fak-Fak, follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, halo-halo teman Pro 2 ya, selamat sore menjelang malam buat teman-teman yang lagi santai di rumah ya, yang mungkin masih di jalan nongkrong bareng teman, atau mungkin lagi buka aplikasi pesan makan nih. Nah, buat teman-teman juga ya, udah masuk jam 7 malam juga nih, jam 7 sore dan menuju malam juga tentunya. Dan biasanya ada satu hal yang memang sulit dilawan nih teman-teman Pro 2. Ya benar banget, lapar malam nih teman-teman Pro 2. Padahal tadi siang udah makan ya, bahkan sore juga udah sempat ngemil. Tapi gak tahu kenapa ya, kalau malam tuh memang selalu punya kekuatan untuk bikin perut itu kayak ngajak kompromi lagi nih teman-teman berdua. Ada yang baru pulang kerja langsung cari nasi goreng ya. Ada yang belum lengkap kalau malam, maksudnya kayak yang ngerasa ada yang malamnya tuh belum lengkap kalau belum makan mie kuah. Waduh, dan apalagi kalau cuaca-cuaca fak-fak yang kayak gini sekarang teman-teman berdua. Waduh, emang best banget sih, best combination gak sih? Dan ada juga yang bilang ya, cuman pengen cemilan, tapi ujung-ujungnya ya, satu meja habis sendiri. Nah, coba kirim ke WhatsApp Pro 2 teman malam ini, kira-kira menu wajib kalian kalau lagi lapar tuh apa biasanya? Nah, mungkin ada yang tim mie instan, nasi goreng, atau martabak, kopi dan roti doang, atau justru papeda dan ikan kuah kuning. Nah, katanya sih teman berdua malam hari bikin orang tuh lebih gampang ngidam karena tubuh tuh udah mulai rileks ya setelah aktivitas harian. Jadi jangan heran teman berdua kalau malam tuh ide makan selalu terasa lebih menarik. Dan lucunya, niat diet paling sering runtuh jatuh itu di habis jam 7 malam nih teman berdua. Oke, kita bakal lanjutin lagi di segmen berikutnya teman berdua ya, tentunya dengan topik kita malam ini, makanan favorit malam hari. Oke, jangan kemana-mana teman-teman berdua, tetap stay tune terus di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Teman terbaik.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi sore ceria ini teman Pro 2. Nah teman-teman, kalau ngomongin makanan malam nih ya, suasana juga ngaruh banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau cuaca lagi dingin banget nih, mendung atau habis hujan kecil nih kayak tadi sore nih teman Pro 2. Wah emang bawaannya itu pengen makan makanan hangat ya, yang tadinya bilang enggak lapar ya, kayak tiba-tiba langsung kayaknya enak nih kalau kita kalau ada mie kuah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia Timur sendiri nih ya teman Pro 2 ya, banyak banget makanan malam yang vibes-nya itu nyaman banget nih teman Pro 2. Ya misalnya ikan bakar gitu ya, papedah kuah kuning, beuh mantep sih. Singkong rebus ya, pisang goreng, sampai dengan teh hangat sambil dengar suara-suara malam nih teman Pro 2. Nah emang kadang ya bukan cuma soal makanan yang dicari ya, tapi suasana tenangnya nih. Nah, teman Pro 2 coba teman-teman bisa jawab dong, kalau malam begini kalian lebih milih makanan berkuah atau makan makanan pedas nih teman Pro 2? Dan yang paling penting, siapa yang malam ini lagi nahan lapar demi besok diet? Tenang kok teman-teman, kalian enggak sendiri juga tentunya. Oke ya, teman Pro 2, by the way ini juga menjadi segmen terakhir ya teman Pro 2 untuk edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way, di next session ya, next segment, next edisi, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Maul nih tentunya. So buat teman-teman ya, jangan khawatir, pokoknya keseruan-keseruan di Pro 2 Fak-Fak bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar selanjutnya. Oke, dan itu berarti juga teman Pro 2, Sukli pamit undur diri dulu nih dari siaran. Thank you buat teman-teman ya yang udah stay tune terus dari pukul 15.00 sampai dengan akhir edisi pada sore hari menjelang malam ini. Oke, semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya. Teman-teman tetap semangat, tetap senyum ya, dan tetap kreatif tentunya. Bye-bye.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gak malam? Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu menembus cahaya, asik. Menembus cahaya atau Pro 2 ya. Menembus hari Senin, nice. Anyways teman-teman, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama kita-kita ya, penyiar Pro 2. Kalau tadi udah ditemani oleh Sukli dari jam 3 hingga menjelang jam 8. Dan di jam 8 ini Tom Pro 2, apa kabar? Kembali di Maul untuk menemani ruang dengar kalian semua dari jam 8 hingga tutup siaran teman Pro 2 ya, di pukul 12 malam tentunya. Dan juga teman-teman, kita bakal asik-asikan nih di pukul 8, karena nanti di pukul 9 kita bakal ada musik live chat. Jadi teman Pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol, mau asik-asikan bersama Maul, boleh banget teman-teman. Silakan menghubungi Maul ya, lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital teman-teman ya. Dan juga teman-teman, gimana kabarnya di Senin malam ini tahun Pro 2 di tanggal 11 Mei 2026? Kayaknya masih apa ya teman-teman ya? Udah capek mungkin ya. Karena biasa hari Senin tuh kan hari dimana kita tuh rasanya tuh lebih capek daripada biasanya. Karena emang udah terbiasa aja nge-weekend ya, libur di hari Sabtu dan juga Minggu, udah terbiasa rebahan, relax-relax, langsung dihajar dengan tugas kanan-kiri tahun Pro 2 ya. Tugas kampus, tugas kerjaan, tugas kantor, tugas-tugasan. Aduh, emang ya teman-teman ya, kayaknya kita hidup di dunia ini tuh cuma buat nyelesain tugas, seriusan dah. Tapi tahun Pro 2 tentunya dengan adanya kehadiran Maul di sini, asik, kita bakal merelaksasi, asik, pokoknya menenangkan kalian lah teman-teman ya, agar kalian semua tuh happy kembali. Karena sesuai segmen kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya teman-teman ya. Mau tahu kalian semua capek, tapi jangan menggalau teman-teman ya. Nah teman Pro 2, jadi kalau misalnya kalian mau request lagu silahkan. Sekarang kita masuk ke lagu selanjutnya kali ya, untuk menemani kamu semua. Setelah ini, setelah lagu-lagu berikut, kita bakal bahas topik-topik yang menarik dan juga asik tentunya. Kita mulai dari lagu siapa nih? Kita mulai dari lagu dari Swiftie kali ya. Para Swiftie kayaknya bakal suka banget nih dengan lagu dari Taylor Swift, yaitu All Too Well.

Gamaradin Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: 출혈이 되는
1: 전 라디오는 조금 겨울 하려는 거다 브라디
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih guys, masih di Lawang 9 FM Pro 2 Fakpak, teman terbaik kamu. Dan tadi itu kita udah dengerin lagu dari Rini Wulandari, teman-teman ya, dengan lagunya The Independent Girl. Wih, keren banget gak sih Independent Girl, teman Pro 2 ya. Tapi teman-teman, di era Gen Z sekarang dan juga dengan ekonomi, dengan masa kini sekarang ya teman-teman ya, dengan lika-likunya kehidupan, aduh, lika-likunya kehidupan anak-anak muda di zaman sekarang tuh, kayaknya kita emang harus independen deh. Bukan cuma untuk cewek aja, tapi cowok, cewek, semuanya harus independen, teman-teman ya. Ya, karena apa ya, kita tuh harus bisa berdiri sendiri, teman Bro 2. Kita tuh gak terlalu relying with someone else. Jadi kita tuh kalau misalnya kenapa-napa ya, kita bisa, kalau kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Kita gak perlu tuh namanya apa nih, tunggu di support lah, tunggu ada tangan yang membantu kita. Ya, kalau misalnya bukan kita yang bantu kita berdiri, terus siapa lagi, teman-teman ya. Jangan terlalu berharap menurut Maul sih. Tapi kalau kalian sendiri lebih apa ya, setuju gak sih soal tanggapan dan juga pandangan dari Maul? Ini dari kacamata Maul ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita tuh baiknya kita tuh punya power sendiri gitu istilahnya, asik, power sendiri itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kenapa-kenapa ya udah, nggak usah una inu, nggak usah overreacting dan juga jadi drama queen. Ya udah, tinggal bangkit lagi. Kita nggak perlu namanya apa ya, terlalu mengeluh-elukan tolongan orang lain yang bakal menolong kita, kayak pangeran ya. Kayak pangeran yang menyelamatkan putri yang terjebak di menara, asik. Jadi kalau kalian sendiri lebih kemana nih teman-teman? Apa kalian juga lebih memilih untuk independent girl, independent boy, cowboy sih. Tapi gue independent lah, independent human, asik, independent people teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang mau berikan tanggapan mengenai independent atau dependent, bisa menghubungi Maul nih lewat jalur WhatsApp di 08114894990 dan juga lewat RRI Digital, teman-teman. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Shakira ya. Shakira tuh kan terkenal dengan lagunya Waka Waka asik. Tapi ini bukan ya teman-teman ya. Ini lagu dari Shakira feat Blake Shelton, yaitu Medicine, artinya obat nih. Wih, obat siapa nih teman-teman ya?

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: rupanya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: agresif.
1: Dan itu dia tahu nomor 2 lagu dari email Kak Sotman dengan lagunya itu Addictif. Woi, asik Addictif. Dan juga tahu nomor 2 kita baru aja dapat pesan nih katanya. Iya dong, Kak Maul. Kita tuh kalau jadi perempuan harus independen supaya kita tuh enggak terpengaruh dengan laki-laki jahat. Aduh, ini dari Kak Jawa nih. Dari Kak Inaya. Halo Kak Inaya. Wow. Kalau Kak Inaya kayaknya baru pertama kali ya ngobrol sama Maul, tapi kayaknya udah ngobrol sama teman-teman penyiar lainnya nih. Anyways, Kak Inaya thank you banget ya atas responnya. Dan juga menurut Maul sih iya sih, kalau misalnya ngomongin soal independen dan juga dependen, mending independen ya. Karena kalau misalnya kita bisa berdiri sendiri, kita tuh gak bakal takut gitu. Kalau udah jatuh ya tentunya kita bakal mudah untuk bangkit kembali teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, jangan lupa kalau nanti di pukul 9 malam di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kita bakal gabung ya dengan Pro 2 Jakarta di Relay Pro 2 dengan musik live chatnya tentunya. Kira-kira nanti narsum siapa nih yang bakal menemani kalian semua. Dan juga teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Dan teman-teman yang lagi nongki-nongki mungkin di hari Senin malam ini ya, setelah seharian bekerja, kayaknya langsung refreshing. Waduh, langsung memanjakan diri dengan kopi dan juga macanya. Wede, itu maka mau kali. Enggak teman-teman ya, kalian gak dengar suaraku ini. Suaraku sudah serak-serak basah seperti ini bukan sengaja teman-teman, tapi karena radang. Waduh, jadi teman Prodo pastikan kalian semua jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit, karena kalau sakit nanti aku khawatir. Asik, enak gak sih kalau dikhawatirin orang? Aduh. Dan juga nomor 2, di pukul 20.51 ini kita bakal lanjut lagi dengan lagu dari Selena Gomez, yaitu 999 Faith Camilo. Nomor 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM, Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: malam.
1: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
0: bareng sama Angga dan juga Edit.
1: Yoi.
0: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
1: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya,
0: karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
1: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
0: Sampai 3 kalau gak salah ya.
1: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
0: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
1: yes,
0: kita bakal ngobrol sama seorang solois.
1: Yoi, seorang solois pria.
0: Pria
1: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
0: Udah sempat datang ya?
1: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
0: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
1: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang ingin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
0: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
1: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya, ke 2025 ya. Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif
0: sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, iya,
1: bener. Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday
2: kan?
1: Friday sama okay. The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Sound Renalin itu.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Sound Renalin keren loh.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren banget.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya,
1: bener-bener. Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum ada.
1: Belum ada. Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum ada kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, Twitter, Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
2: Udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi solois
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang solois. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Kuli dapat ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak kan? Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk.

0: High note-nya gua rockin terserah, semau gua.
1: Tapi emang asli Padang.
0: Padang.
1: Asli Padang ya.
0: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung itu kayak gua harus mungkin apa ya? Passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok. Jadinya lu yang tetap di musik
0: gitu. Ya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih
1: masih ada seni-seninya gitu.
0: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Gokil.
0: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
0: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal. Ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
3: Oke.
0: Okay. Lebih tuan.
1: Gue, Gak mau dibilang.
3: Ini tua, siapa yang dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
3: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
3: Betul.
1: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
3: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
3: Betul.
1: Ini kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
3: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
3: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
0: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
3: Wow.
1: Tapi masih di album yang kemarin berarti ya?
0: Masih di album yang sana.
3: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
3: Iya lagi. Iya lagi.
0: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Harus terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
3: Iya.
1: Padahal bukan itu.
3: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
0: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin. Menurut gue bukti keseriusan.
3: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
3: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
0: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
3: Iya benar.
0: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
0: Bocoran, gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
0: Itu gue mulainya itu dari after merit
3: dulu. Okay.
0: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua.
0: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya. Yes.
0: Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana. Terus itu Mike Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya gue nggak bisa kasih tau bedanya.
3: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
3: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin itu loh.
3: Tapi lihat stiker.
1: Spotlight.
3: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pas Production biasa.
3: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
0: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
0: Merah nggak ada nih. Ya udah, kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah, istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya, itu di TikTok tuh ya?
0: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya mana gitu.
0: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: gue ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue gak ada dulu bro.
3: Sudah. Gratis ya. Parah banget lu.
0: Gak apa-apa.
3: Parah banget. Maaf ya umur.
0: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
3: Oke. Okay.
0: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
0: Gak ketemu.
3: Okay.
0: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue shift 1.
3: Shift 1. Ada shift 5 ya? Ada shift 5 ya?
1: Malah gue kebalik kan. Okay.
0: Terus? Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingan
1: ya, brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
3: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo. Harus setia kameranya.
3: Ijo jalan kemana mereka?
0: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
0: Sampai gue pensiun.
3: Nah, betul sekali.
0: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: ada yang endorse dan dibayar.
0: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu, gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya.
3: Oke. Wow,
1: gokil. Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga. Lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog Dengan Bayangan.
3: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga ada Dato Tio, masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending lepas jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married depan tapi masih main belakang sama,
1: sama mantannya,
2: sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh,
2: mantan kandung.
1: Jadi terus kenapa ngomongin mantan kandung? Terus jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya, udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar. Nah,
2: itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak dia ya, mantan kandung tadi. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih.
2: Udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar.
2: Kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Lama-lama ini hambar.
2: Tawar
0: cepat gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri
2: gak? Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Tuh kan dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun
1: Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY loh.
1: Belum ada.
0: Lu
1: bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dennis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener-bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur aja, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Satu dua kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh. Oke. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yeay. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
1: Bener sih, bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
2: Bener. Jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
1: bener.
2: Gitu.
1: Bener, jadi
2: rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan gimana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
3: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
2: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
3: 8.
2: 8, oke.
3: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
2: Jadi dikit dulu lah ya.
3: Ini benar-benar materinya dari nol. Gak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
2: Wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
3: Workshopnya doang.
1: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
2: Workshop
3: untuk satu album.
2: Dari nol.
1: Gue juga kaget.
2: Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
1: Masuk Muri gue. Iya, iya aja.
2: Oke, terus setelah itu masuk produksian
3: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
2: ya hebat-hebat lah pasti.
3: Kayak drummer itu ada
2: Agung ya,
3: Mas Agung Gimbal,
2: Dewa
3: Mas, tuh. Terus yang bikin
2: Andi Arman juga.
3: Andi Arman. Ya banyak lah, Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
2: Oke. Siapa nama itu ya?
3: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
2: Mas Yuski. Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
3: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak
2: ada ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
3: Ya kayak lu nggak bang.
2: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
1: Pinnya kena jejaknya katanya.
3: Kita bounce back berdua.
2: Iya. Ya siapa tahu kan?
1: Iya.
2: Udah rumah loh, ini udah rumah.
1: Betul.
2: Oke, kita mau main games?
1: Boleh.
2: Kita main games apa nih bro?
1: Kita main games jawatan.
2: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
1: Yoi.
2: Ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
2: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
3: Tidak diaduk.
2: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
1: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
1: Oh, chat duluan.
2: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
3: Di ghosting.
1: Oke.
2: Terus?
1: Lagu galau atau lagu upbeat?
3: Galau.
1: Right.
2: Oke. Konser intimate atau konser festival?
3: Festival.
1: Jiwa yang ketawa.
2: Masih ketawa dong.
1: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
3: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
2: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
3: Single dulu deh.
2: Ah, gimana Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
1: bubur diaduk ya diaduk.
2: Apa lu tuh jawabannya nih?
1: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
1: Enggak sih.
2: Kan gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gua.
3: Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh. Ada lagi nih.
3: Lu Panji nih.
1: Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
3: Buburku ya bubur. Buburku.
2: Lakum ninuk umat ya.
1: Bener. Iya sih. Iya. Bener ya. Gimana suka-suka gue mau ngomong
2: gimana. Skip bubur.
1: Iya juga sih. Bener sih.
2: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
3: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
3: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
2: yeah,
3: ibu kota.
2: Benar-benar. Nah,
3: yang penting seger-seger lah.
1: Ngelihat alam ya. Ada badut.
2: Bukan. Itu
1: masa buka jendela. Ada.
2: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam gak?
1: Iya juga sih, bener.
3: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
2: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
1: Di ghosting.
2: Oh,
1: kenapa gak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya.
3: Kayak gak ada kerjaan yang
2: chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
1: Alright. Ini
2: sangat ini ya,
1: bener.
2: Aktif.
1: Bener. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
3: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Coachella.
3: Mas Ucup,
2: Pesapora ya.
3: Boleh nih line up tahun depan.
1: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Galager.
1: So silly can wait. Oke lanjut.
2: Tadi
1: lagu galau, lagu abit. Galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu abit?
3: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-hmm.
3: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
2: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
3: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
3: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Aduh. Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
2: Itu kata-kata ajaib sih kalau
3: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
2: Padahal
3: kamu enggak peka. Padahal
1: itu dia.
2: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
3: ngomong-ngomong ya. Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
3: Tawan banget ngomong-ngomong tahun berapa gitu ya.
2: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright.
2: Oh, album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
1: Bener.
2: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
3: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
1: Cuman,
3: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
3: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga kan.
1: Betul.
2: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Benar Radio. Outputnya selalu oke, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
2: Nyanyi gak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
2: aja rap itu dikit. Loh. Rapnya lagu monolog coba.
3: Oke.
2: Okay. Kita tentang mas senior.
1: Harus. Oke siap.
3: Kalau mas senior. Oke siap.
1: Siapa?
3: Yang penting gratis. Master tuh gas.
2: Bisa. Gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
3: Gak pakai musik ya?
2: Gak usah.
3: Kata aja. Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: itu
0: tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Juga belum sih.
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Sudah. Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Oke
0: lah. Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya.
2: Yeah,
0: yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Sampai jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

nih malam-malam teman-teman, tahu gak ternyata dari siapa? Ternyata dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Katanya salam buat kakak-kakak penyiarnya dan juga DNG teman Pro 2. Salam juga ya Kak Zulia ya, dari Fak-Fak dan sekitarnya nih. Dan ternyata Kak Zulia ini dari penonton kita yang dari pendengar kita yang mendengar lewat RRI Digital. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian semua mau mendengarkan 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya, jadi kalian bisa dengerin lewat RRI Digital aja teman-teman. Mau dari Jakarta, dari Manado, dari Jepang juga bisa teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, jangan lama-lama lagi, kayaknya kita langsung dengerin aja nih ya. Requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta, yaitu boleh gak request lagu dari Enggy Carvalho yaitu Remuk. Boleh banget ya. Kita selanjutnya akan mendengarkan lagu dari Enggy Carvalho yaitu Remuk.

Dia lagu dari Angie Carvalho dengan lagunya itu Remuk ya, requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol bersama Ul dan juga refleksi hari ini kali ya. Di sepanjang Senin malam ini boleh banget silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Selanjutnya kita bakal masuk ke lagu dari Aku JJ yaitu Lihat Kebunku.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kau.

0: dampaknya apa aja tuh?
1: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.
2: FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @rm.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aku mau beli bukunya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Rin, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
2: Serius?
1: Iya.
2: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
1: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
2: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
1: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
2: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
1: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
2: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
1: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Masa udah masuk kerja? Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Gatom Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Pada hari Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

8.7 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukti balik lagi nih di frekuensi teman Pro 2. Tentunya di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, gimana nih teman-teman? Ya, pagi nih harusnya pokoknya kita tetap semangat. Harus semangat pokoknya ya. Kita mau mengawali hari pokoknya dengan tetap semangat ya. Dengan semangat yang membara ya teman Pro 2 ya. Nah, dan tentunya seperti biasa nih teman Pro 2, bareng Sukli kita bakal seru-seruan dengan musik, informasi, dan juga topik-topik seru ya, yang bakal kita ngobrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Dan ya, sebagai pembuka edisi kita nih teman Pro 2 ya, kita mulai dengan program jazz musik nih teman Pro 2. And by the way, tentunya yap, musik-musik pilihan yang udah kita sajikan, kita siapkan buat teman-teman nih, buat menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: FM。
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Waduh, kita harus mengawali hari dengan penuh semangat tentunya ya. Dan by the way, setelah kita melewati beberapa program sebelumnya yaitu Jazz Musik teman Pro 2, tentunya gimana nih lagunya ya? Pasti asik-asik ya menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke ya teman Pro 2, buat teman-teman yang lagi mantau di RRI Digital ya, buat teman-teman yang lagi mantau di RRI Digital ya, yang teman-teman yang mungkin mau banget nih diputar lagu favoritnya, boleh banget ya di RRI Digital dan juga di WhatsApp 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, pokoknya bareng suka kita bakal asik-asikan juga tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang kita bakal obrolin di edisi Spada ini. So buat teman-teman yang mau gabung, langsung aja cek di nomor tersebut. Oke ya teman Pro 2 ya, Suka juga masih punya beberapa lagu nih ya sebelum kita masuk ke beberapa informasi di pagi hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di mana? Ya benar banget, di 89 FM.

0: Di dunia ini, setiap orang punya potensi, tapi tidak semua orang diberi ruang untuk tumbuh. Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar pencapaian sendiri, sampai lupa bahwa orang di sekitar kita juga sedang berjuang. Mereka hanya butuh satu hal, yaitu kesempatan. Mari, belajar untuk tidak egois, belajar mendengar, memberi kepercayaan, dan membiarkan orang lain tumbuh tanpa merasa terancam.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI.

0: Indira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: FM Pro 2 Fak-Fak.
5: Terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram @rri.

Lapasiman FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, selamat pagi lagi ya buat teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang hari ini lagi beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa tetap cek kondisi cuaca ya teman Pro 2 ya. Nah, berdasarkan info terbaru dari BMKG nih teman Pro 2, cuaca di wilayah fak-fak hari ini ya didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Nah, suhu udara cukup hangat di kisaran 22 sampai dengan 30 derajat Celcius nih teman Pro 2. Tapi kelembapannya lumayan tinggi ya. Jadi udara terasa agak gerah nih teman Pro 2. Dan nah, menjelang sore sampai malam nanti beberapa wilayah juga berpotensi mengalami hujan nih disertai petir tentunya. Jadi buat teman Pro 2 yang masih di jalan ya, nongkrong atau ada aktivitas malam, jangan lupa siapin payung atau jas hujan ya. Dan untuk kondisi laut sendiri masih relatif aman ya teman Pro 2 ya, dengan gelombang sekitar 1 meter. Tapi tetap hati-hati buat teman-teman nelayan atau yang beraktivitas di sekitaran perairan ya. Yang penting hari ini teman-teman tuh tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, dan semoga aktivitas teman Pro 2 semuanya berjalan lancar. Ya, dan tentunya menemani aktivitas teman Pro 2, Sukli punya beberapa lagu nih untuk kita dengerin bareng-bareng. So, buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Dibol Man vs Machine, dan masih

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Spada nih teman Pro 2. And Sukli mau menyajikan beberapa informasi nih buat teman-teman. Informasi pertama ya, NPC Indonesia apresiasi pelatihan penggerak olahraga disabilitas. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang biasa disingkat Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Marbun menyampaikan pujian atas inisiasi program tersebut. Ia menilai langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Oke teman Pro 2 ya, informasi Sukli lansir dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca informasi lebih lengkap, bisa teman-teman langsung kunjungi rri.co.id.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada nih teman Pro 2. Dan masih dengan seputar informasi hiburan nih teman Pro 2. Sukli lansir dari rri.co.id, masih eksis hingga 2 dekade, ini perjalanan karir Westlife. Grup musik pop legendaris dari Irlandia, Westlife, beranggotakan Kian Egan, Marcus Fehill, Nicky Byrnell, dan Shane Phelan. Kesuksesan besar menjadikan mereka salah satu grup musik paling ikonik sepanjang masa. Memulai debutnya sejak April 1999, eksistensi mereka tetap terjaga hingga 2 dekade lebih. Nama besar mereka seolah tidak pernah pudar ditelan zaman bagi para penggemar. Oke, teman Pro 2, informasi Sukri lansir dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca informasi lebih lengkapnya, bisa aja langsung kunjungi rri.co.id. Dan buat teman-teman nih yang gak mau ribet-ribet juga, boleh banget langsung aja download RRI News ya. Tentunya untuk informasi dan beritanya sudah terakurat, tercepat, dan terpercaya. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM. Level up, level up, level up, level up.

0: Yo, tell me, huh?
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

89.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, selamat pagi ya. Masih bareng di pagi yang semoga ya penuh semangat ya, ditemani lagu-lagu terbaik yang mudah-mudahan ya bisa jadi mood booster buat memulai hari ini teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang lagi di jalan menuju kantor, sekolah, kampus, pasar, pelabuhan, atau mungkin ya yang baru mulai aktivitas di rumah nih, tetap hati-hati dan jangan lupa jaga semangat paginya ya. Nah teman Pro 2, pagi hari itu ya identik banget sama satu hal yang penting nih. Yap, bener banget, yaitu sarapan. Nah teman-teman, ada ketidak yang bisa mulai hari kalau belum makan nasi. Ada juga yang mungkin cukup minum kopi saja dan roti sudah merasa kuat sampai siang nih teman Pro 2. Nah makanya setelah ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol santai soal kebiasaan sarapan, menu favorit pagi hari, sampai dengan momen-momen sederhana yang ternyata selalu bikin kangen nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak ya, karena pagi ini kita bakal mulai hari dengan obrolan yang hangat dan energi positif bareng teman Pro 2 semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: dan mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Fordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

kamu. Prude FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89.9 Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, selamat pagi teman Pro 2 ya, yang baru bangun ya, yang lagi siap-siap kerja, sekolah, kuliah ya, atau mungkin yang masih rebahan sambil dengerin radio nih teman Pro 2. Semangat paginya dulu dong. Nah, ngomongin pagi hari ya, memang gak jauh dari yang namanya sarapan nih teman Pro 2. Kalau Sukri biasa lihat dan dengar ya, kayak biasanya dia bilang, ah nanti saja, makan siang saja toh. Nah padahal nih ya teman Pro 2 ya, sarapan itu ibarat bahan bakar pertama buat tubuh kita sebelum mulai aktivitas nih. Nah coba teman-teman bayangin ya, kayak motor tanpa bensin ya, didorong bisa gak? Tapi capek, emang bisa, tapi capek. Nah, tubuh tuh juga kayak gitu, teman Pro 2. Sarapan bisa bantu fokus lebih bagus nih, teman Pro 2. Mood lebih stabil dan bikin badan kita tuh lebih siap menghadapi aktivitas sampai siang nanti nih. Dan gak harus mewah kok, teman-teman ya. Gak harus mewah ya. Sesimpel nasi kuning ya, papeda, roti, pisang goreng, bubur, atau mungkin teh hangat dan telur juga udah cukup nih teman Pro 2. Jadi penyemangat pagi. Nah apalagi cuaca pagi ini di Indonesia Timur tuh kadang dingin-dingin adem ya teman Pro 2 ya. Jadi sarapan hangat tuh punya vibes tersendiri tentunya. Nah pagi ini coba jawab dong teman Pro 2, tim sarapan berat atau sarapan ringan nih. Nah boleh juga ya share menu sarapan teman-teman Pro 2 pagi ini apa aja. Oke, kita bakal lanjutin lagi segmen berikutnya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.9 FM.

0: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Toka Kamu, platform pertama di dunia. Arti dan status platform berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis uang yen yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai uang yen modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ah, kita pemerta 2 ya, kalau ngomongin soal sarapan anak muda ya, sekarang itu unik-unik ya teman pemerta 2 ya. Ada yang pagi-pagi wajib kopi susu dulu baru bisa online sebagai manusia. Ada juga yang sarapannya cuma air putih sambil bilang ya nanti brunch aja nih. Nah, padahal sebenarnya ya teman pemerta 2 ya, tubuh itu tetap perlu asupan energi di pagi hari nih teman-teman kedua. Karena ya otak kita juga butuh makanan buat mikir ya, buat mikir, buat fokus dan enggak gampang ngantuk nih teman-teman kedua. Nah, tapi serunya teman-teman kedua ya, setiap daerah punya menu sarapan khas yang bikin kangen nih. Nah, kalau di Papua dan Papua Barat misalnya, ada yang terbiasa makan papeda, ikan kuah kuning atau ubi rebus di pagi hari. Nah, kalau di daerah lain mungkin lontong sayur ya, nasi kuning, ketupat sampai mie kuah jadi andalan nih teman-teman kedua. Dan lucunya lagi nih, sarapan paling enak itu kadang bukan soal menunya ya, tapi suasananya nih teman-teman kedua. Entah makan bareng keluarga ya, teman kantor atau sekedar duduk dekat jendela sambil lihat langit pagi nih. Waduh, emang perfect banget ya sih teman-teman berdua ya. Perfect vibes in the morning pokoknya. Nah, teman-teman berdua, kalau kalian punya menu sarapan penyelamat mood apa tuh kira-kira? Nah, yang kalau enggak makan itu rasanya pasti hari-harinya tuh kayak kurang lengkap gitu ya. Kalau sendiri sih kayak pagi tuh kayak wajib banget nasi kuning ya. Karena kalau di Fak-Fak juga kebanyakan tuh pagi-pagi jual nasi kuning teman-teman berdua. Oh, nasi kuning sama bubur ayam. Wah, mantap banget nih. Kalau suki sih kayaknya tim dua-duanya sih. Dimakan sekalian juga bisa. Tapi jangan ya, jangan berlebihan ya teman-teman dua ya. Oke, jadi buat teman-teman ya, boleh banget sharing-sharing bareng Sukli di 0811-4894-990. Oke teman-teman dua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM. Karena setelah ini kita bakal lanjutin lagi di segmen berikut.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong.
4: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya, di edisi Spada nih. Dan teman Pro 2, ada satu hal ya yang sering gak kita sadari nih, teman Pro 2. Kadang yang bikin kita rindu bukan cuma makanannya, teman Pro 2 ya, tapi momen sarapannya nih. Nah, ada yang kangen sarapan buatan mama sebelum berangkat sekolah ya. Ada juga yang rindu makan pagi sambil dengar radio di rumah nenek ya. Atau mungkin ada yang dulu tiap pagi selalu ditemani seseorang ya, sekarang tinggal kenangan dan lagu favoritnya. Nah, pagi ini memang punya suasana yang berbeda ya, teman Pro 2 ya. Masih tenang ya, belum terlalu ramai, dan jadi waktu terbaik buat teman-teman mulai semuanya dari awal lagi. Nah, makanya jangan buru-buru jalani hari ya, teman Pro 2 ya. Sempatkan sarapan ya, tarik energi positif dan kasih waktu sebentar buat diri sendiri sebelum sibuk dengan dunia luar nih, teman Pro 2. Karena hari yang baik sering dimulai dari hal-hal yang sederhana ya, segelas teh hangat, makanan favorit, dan pikiran yang siap melangkah lebih jauh nih, teman Pro 2. Oke, tetap semangat buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pagi ini. Jangan lupa sarapan ya, karena perut yang bahagia biasanya bikin hati ikut lebih ceria nih, teman Pro 2. Oke, untuk keseruan berikutnya teman-teman jangan lupa ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

89 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi pagi ini, edisi sepada ya tentunya. Dan bareng Sukli, teman Pro 2 di pukul 8 menuju pukul 9 ini, teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol topik sejarah nih, teman Pro 2. Waduh, ini kayaknya emang penting banget juga ya, teman Pro 2 ya. Siapa di sini yang suka topik sejarah, angkat kaki, bercanda ya teman-teman berdua ya, angkat tangan ya. Nah, boleh banget ya gabung-gabung bareng Sukli di topik kita pada pagi hari ini. Tentunya gak berat-berat ya, tetap Sukli bawa dengan nuansa yang santai dan juga hangat di pagi hari ini. Oke, teman-teman berdua yang mau gabung bareng Sukli boleh banget ya di 0811-4894-990. Sebelum kita masuk ke topik, masih ada beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman-teman berdua di pagi hari ini. Tentunya lagu-lagu upbeat nih teman-teman berdua. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Lo masih menonton Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih di jam 8 pagi tentunya. Waktunya kita masuk ke obrolan yang bukan cuma seru nih, tapi juga punya nilai sejarah dan makna besar buat Indonesia. Nah, kalau ngomongin tanggal 12 Mei teman Pro 2, banyak orang langsung teringat dengan tragedi Trisakti ya. Sebuah peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju era reformasi. Nah, di tanggal ini tahun 1998, mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan harapan mereka untuk perubahan kondisi negara saat itu. Namun aksi tersebut berakhir dengan duka setelah gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Teman Pro 2, dari sejarah ini kita belajar kalau anak muda ternyata punya peran besar ya dalam perubahan bangsa. Suara generasi muda itu penting banget teman Pro 2, bukan cuma soal demo atau aksi besar ya, tapi juga tentang keberanian menyampaikan ide, kritik, dan harapan dengan cara yang positif nih teman Pro 2. Dan sekarang bentuk perjuangan anak muda mungkin sudah berbeda ya. Ada yang berkarya lewat musik, konten kreatif, pendidikan, bisnis, bahkan lewat gerakan sosial di lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut teman Pro 2 ya, di era sekarang anak muda paling bisa membawa perubahan lewat apa nih? Oke, teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus 89 FM, karena setelah ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi soal sejarah di 12 Mei. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yo teman kedua, teman terbaik kamu masih stay bareng Sukli juga nih ya di edisi Spada nih teman kedua. Dan tentunya masih dengan topik yang sama ya, yaitu topik sejarah nih teman kedua. Nah teman kedua ya, selain jadi tanggal yang penting banget dalam sejarah Indonesia, 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Hari Perawat Internasional nih teman kedua. Nah peringatan ini ya bertepatan dengan hari lahir Florence Nightingale nih teman kedua, sosok yang dikenal sebagai pelopor dunia keperawatan modern ya. Kalau dipikir-pikir ya teman kedua, profesi perawat itu emang luar biasa banget nih. Mereka sering jadi orang pertama yang membantu pasien ya, nemenin saat sakit, bahkan tetap bekerja ketika banyak orang yang masih memilih tinggal di rumah nih. Nah apalagi di Indonesia Timur ya, yang wilayahnya luas dan akses kesehatannya masih menantang di beberapa daerah ya, peran tenaga kesehatan benar-benar sangat penting nih teman kedua. Kadang emang kita tuh cuma bisa lihat hasilnya ya, tapi nggak lihat perjuangan mereka yang harus tetap siaga pagi, siang, malam demi membantu orang lain nih teman kedua. Nah momen ini juga bisa jadi pengingat buat kita ya, supaya lebih peduli sama kesehatan sendiri. Karena menjaga tubuh tetap sehat itu bukan cuma tren ya, tapi kebutuhan. Nah mulai dari hal sederhana ya, cukup sarapan, tidur cukup, minum air putih, sampai gak lupa istirahat dari overthinking. Oke, nah teman kedua, kalau kalian punya teman atau keluarga yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, pagi ini boleh banget nih kasih apresiasi kecil buat mereka. Oke ya teman kedua, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Teman kedua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Lo apa sih FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, emang kadang sejarah itu bukan cuma cerita masa lalu ya, tapi juga pengingat supaya kita bisa melangkah lebih baik ke depan nih teman Pro 2. Nah, tanggal 12 Mei juga pernah diwarnai berbagai peristiwa dunia, tentunya termasuk gempa bumi Sichuan yang menjadi salah satu bencana besar di dunia modern. Nah, dari situ kita belajar ya bahwa memang hidup itu bisa berubah kapan saja ya. Makanya penting buat punya rasa peduli teman Pro 2, kesiapsiagaan dan juga saling membantu satu sama lain. Apalagi Indonesia juga berada di wilayah rawan gempa dan bencana alam ya teman Pro 2 ya. Jadi edukasi soal mitigasi bencana penting banget diketahui anak muda sekarang. Nah, selain itu perkembangan dunia itu juga terus berubah cepat nih teman Pro 2. Teknologi berkembang ya, cara komunikasi berubah, bahkan mimpi anak muda sekarang juga makin beragam nih. Tapi satu hal yang gak berubah teman Pro 2 ya, yaitu pentingnya belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan sejarahnya ya, dan juga bangsa yang besar itu adalah dimana anak mudanya itu bisa menyalakan semangatnya itu untuk membangun bangsa tentunya. Nah, tetap semangat ya teman-teman Pro 2 menjalani aktivitas pagi ini ya, dan semoga obrolan pagi ini bisa jadi pengingat kalau setiap tanggal punya ceritanya dan setiap generasi punya kesempatan menciptakan sejarahnya sendiri. Oke teman Pro 2 ya, nanti di pukul 9 menuju pukul 10 nanti ya teman Pro 2, Sukri juga bakal ngajak-ngajak teman-teman untuk obrol-ngobrol lagi nih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Sukri punya beberapa lagu juga biar kita makin semangat nih aktivitasnya. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.